0: sanga-sanga sing adalawan. Fox
1: Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Fox News.
1: Fox News. Harga minyak dunia dilaporkan turun setelah pasar merespon keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya. Penurunan harga minyak ini berpotensi memberikan ruang bagi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di dalam negeri.
2: Jika tren pelemahan harga minyak dunia berlanjut, harga BBM seperti Pertamax maupun produk BBM swasta berpeluang menjadi lebih murah pada periode penyesuaian berikutnya. Meskipun demikian, besaran perubahan harga tetap akan tergantung pada berbagai faktor termasuk nilai tukar rupiah dan kebijakan masing-masing perusahaan penyedia BBM.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
4: Mantap.
3: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.
7: Feel good.

0: Ada artis nanti ya?
1: Ada.
0: Nanti ngobrol sama Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Betul.
0: Terima kasih teman-teman, itu live TikTok. Thank you very much. Nanti kita ketemu lagi besok berarti.
1: Maaf ya kalau sekarang banyak lagunya gak keputar karena pada telat juga tuh requestnya dari jam 8 ya.
0: Makanya.
1: Nanti besok nontonin live kita lagi mulai dari jam 8an.
0: Siap.
1: Ya.
0: Dan bulan ini versinya aku adalah bulan mikirin daftar sekolah, Dis.
1: Iya.
0: Anak masuk SMP.
1: Iya.
0: Itu 900 juta harus saya keluarin.
1: 900 juta?
0: Pendaftaran 2 juta,
1: he-he.
0: Uang pangkal 1 juta,
1: iya.
0: Kemudian Alphard buat antar jemput anak sekolah.
1: Ya, tahu.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, teman Fox. Ijen mandi lagi. Hari ini bakalan ditemenin lagi sama seseorang yang bakalan promo ya. Terus kamu siapin aja lagu-lagu favorit kamu buat Ijen puterin pastinya. Waduh, menyenangkan deh. By the way, rambutku sekarang udah warna lagi.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox.

Radio Mojang FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. This is La Luna, Selepas Kau Pergi. Kalau kamu tahu lagu ini lagu yang everlasting ya. Yang pastinya kalau misalnya kamu pengen tahu juga La Luna buat yang kekinian, ini lagu pasti udah ada terngiang-ngiang di kuping kamu teman Fox. Kalau pengen lebih terngiang-ngiang lagi lagu-lagu yang kamu suka, kamu boleh request di 08122477417. Kira-kira lagu apa aja yang pengen kamu request di hari yang cerah ini, hari yang menyenangkan ini. Semoga hari ini menjadi hari yang cerah ya. Ya, yeah, ada up and down di kehidupan, but it's okay, namanya juga hidup. Apalagi kalau kamu punya support system yang paling okay. Punya kan? Harus dong.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Fox News.
1: Implementasi bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, biodiesel atau campuran solar dengan minyak sawit 50% atau B50 dimulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pendukung implementasi B50, mulai dari fasilitas blending atau pencampuran bahan bakar, sistem distribusi, hingga fasilitas penyimpanan. Selain itu, uji teknis BBM baru ini telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang baik. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. 91.7 FM.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Udah masuk jam kedua teman Fox ya. Kamu siap-siap aja, karena bakalan ada TB Aji yang ngobrol-ngobrol sama Ijan Mandagi. Oke? Requestan udah Ijan baca. Belum ya? Nanti Ijan bakalan bacain. Sambil makan siang, kamu mau kemana? Ijan mau gabung nih, udah kelaparan dari sekarang.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Nah, di Omosa Medan Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Saat ini siapa-siapa yang udah masuk ke 081-224-774-917. Wow, banyak banget yang request Sabrina Leander seperti biasa. Haha, terus ke Amalia Putri. Request akan terulang. Terus ini ada... Sebentar, ya... Ada Tenani, hai Tenani apa kabar? Pagi ke Ijan yang di Cicahem, request lagu Tegar dari Rosa, udah Ijan puterin ya. Salamnya buat Kak Rosa, Bu Chandra, John, Dedeng, semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Spesial itu Kak Ijan, sehat-sehat selalu. Sama-sama dong. Kak Ahmad, mau request lagu luar negeri kapan? Pagi bisa, sore bisa, malam bisa ya. Siang dengerin aja, siang gambling ya. Ada Kang Edeng juga pengen Efek Rumah Kaca yang seperti Remi Bu udah Ijan puterin. Terus Kak Mariati pengen Chris Pati. Lagunya buat Ijan Misal Pipi duluan dan semua yang lagi ngedengerin Fox Radio. Thank you ya. Dan yang pasti juga tabah juga buat teman-teman ya yang lagi mengalami pemadaman berkala dari PLN. Kita kebagian men jam 12 ya. Jam 12. Jadi siap-siap aja.

0: Tadi Jan udah bilang teman Fox, kalau misalnya kita bakalan kedatangan seseorang lagi ya, karena udah beberapa kali juga. Dan di studio udah ada TB AJ.
1: Halo, selamat pagi ya.
0: Selamat pagi, apa kabar? Ya. Apa kabar, Kang?
1: Baik,
0: ya, terlihat kurang sehat ini ya kayaknya.
1: Ya gitulah, lagi musim-musim pancaroba ya.
0: Benar, udara di Bandung itu sangat luar biasa ya.
1: Benar, apalagi ini di Jakarta seminggu-minggu terakhir itu panasnya.
0: Oh, asli?
1: Iya, asli.
0: Oh, terus ke Bandung dingin.
1: Iya, nyampe Bandung dingin. Tuh ini Bandung lagi dingin.
0: Iya, lagi dingin-dinginnya panas, tapi udaranya dingin.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, udah keberapa ya visit kesini ya?
1: Kedua ya.
0: Sama aku juga terakhir-terakhir soalnya. Oke, Jakarta, Bandung. Yang pastinya deket lah ya, sering ke Bandung gak cuman untuk promo aja pastinya. Nah, kalau misalnya kita mau ngebahas tentang single terbaru dari seorang TB Haji, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Kalau misalnya seorang TB Haji itu suka lagu jadul atau lagu yang kekinian?
1: Dua-duanya sih, tapi kalau misalkan ya untuk kebutuhan panggung sih lebih kekinian,
0: lebih kekinian.
1: Cuma kayak referensi-referensi itu kayak lagu-lagu jadul gitu.
0: Contoh-contoh misalnya ada lagu-lagu jadul yang kayak gimana?
1: Contoh kayak apa ya, kalau misalkan lagu-lagu Indo kayak sukanya tuh lagu-lagu Uta.
0: Bung Uta ya.
1: Karena fun fact-nya gini nih, gue kan sama kakak-kakak beda belasan tahun.
0: Yang pertama
1: 15 tahun,
0: bungsu
1: yang kedua 13 tahun. Jadi zaman masih kecil tuh kakak yang cewek penyanyi juga kan dulu kan. Jadi udah sering denger kayak lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu zaman dulu gitu.
0: Ya
1: kan lagu yang gue belum lahir kayak lagu-lagunya Queen, Aerosmith.
0: Oh, emang udah dicekokin tuh.
1: Iya. Tapi kalau sekarang lebih kayak referensinya kayak Boyz II Men, Brian McKnight.
0: Gitu. Emang masih jadul juga ya.
1: Masih jadul juga, cuman sama lebih, aja. Cuma lebih geser, agak lebih geser dikit gitu. Jadi kalau referensinya lagu-lagu lama. Cuma kan kayak kalau sekarang ya mengikuti tren lah ya.
0: Iya.
1: Mau gak mau harus pilih lagu yang kekinian. Tapi kalau misalkan kalau dipilih, kalau untuk nyanyiin lagu yang sekarang-sekarang. Tapi kalau untuk referensi atau daily sih enaknya lagu beda gitu.
0: Everlasting ya.
1: Iya, benar.
0: Lagu-lagu zaman dulu tuh mau kita dengerin yang sekarang juga. Anak-anak zaman sekarang kalau suruh dengerin, "Oh, lagu ini."
1: Iya.
0: Oke. Nih. Pilih terdampar di pulau terpencil enggak ada sinyal atau tinggal di kota besar penuh sinyal tapi enggak ada makanan enak.
1: Tinggal di kota penuh sinyal enggak ada makanan enak, enggak apa-apa. Untungnya enggak pikir kan, makannya apa aja.
0: Hajar aja. Makan. Oh, enak, enggak pikir mah. Beda sama aku. Iya. Oke. Kalau kamu punya mic ajaib nih, terus bisa minjem suara penyanyi, siapa yang ingin dipinjem dan kenapa? Penyanyi terserah, seluruh dunia boleh.
1: Seluruh dunia, Bruno Mars kali.
0: Udah, alasannya?
1: Alasannya? Dia tuh nyanyi kayak nggak nyanyi, kayak ngomong aja.
0: Gak ada effort ya?
1: Iya, beneran. Kayak ngomong aja. Ya udah, kayak bukan nyanyi ya, kayak ngomong biasa tapi
0: bener
1: nyanyi.
0: Iya, gitu. Bener juga. Dipikir-pikir.
1: Bener.
0: Terus sambil lu joget-joget, terus suaranya terus aja gitu.
1: Iya, bener gitu.
0: Bener sakti ya, luar biasa loh. Berarti bisa jadi salah satu referensi juga ya Bruno Mars ya.
1: Yep.
0: Dari
1: Stack Age-nya itu.
0: Iya dong men. Dia kayaknya milih penari-penarinya juga gak asal kayaknya.
1: Iya, backing-nya juga harus bisa nyanyi ya.
0: Bener banget. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin seorang TB Haji, terakhir ini kapan sih singlenya?
1: Terakhir 2024 akhir kayaknya.
0: Men, lumayan dong.
1: Lumayan.
0: Kenapa lama-lama begitu?
1: Lama, oh, 2025 ini tesis.
0: Alasannya diterima.
1: Iya. Jadi awal tahun ini kan udah baru wisuda kan.
0: Wow. Oke.
1: Gas aja. Jadi
0: gas aja. Pendidikan sudah oke.
1: Baru bisa.
0: Baru bisa ya.
1: Pertengahan lah, pas lah ya.
0: Pas. Oke, Pak Sarjana. Langsung aja kita dengerin ini single terbaru.
1: Boleh.
0: Dari seorang TB Haji. Ternyata dia
1: Orangnya
0: kenapa dikurungin?
1: apa ya, kayak ternyata dia siapa gitu orangnya gitu. Karena pengen apa ya, pengen kayak judulnya tuh out of the box gitu, gak pasaran gitu.
0: Kayak judul lagu
1: sebelumnya kan boleh tuh pakai tanda tanya tuh. Sekarang ternyata dia orangnya
0: dikurungin. Oke, langsung aja kita dengerin ya.

0: Lalu kita ngobrolin tentang single terbarunya dari TBAJ, ternyata dia orangnya. Nah, setelah hampir 2 tahun mungkin ya, hampir 2 tahun tidak mengeluarkan lagi gara-gara tesis, lancar tapi sekarang udah mengeluarkan single ternyata dia orang. Ini kalau dihitung-hitung ini single keberapa sih?
1: Ke-6.
0: Wah.
1: Yep. Gak kerasa kan?
0: Gak kerasa yep. Men, single ke-6 ya.
1: Yep.
0: Single ke-6 dan yang pastinya juga ternyata dia orangnya. Itu penciptanya siapa ya?
1: Masih sama Made in Bandung
0: juga. Made in Bandung ya,
1: Kang GG sama Tegia. Jadi emang kayak apa ya, kayak pengennya tuh masih beat juga.

0: Iya, iya, emang, emang.
1: Lebih kekinian, lebih upbeat, lebih ada mungkin ada manis-manisnya yes. lagunya. Hmm. Apa ya, bisa dibilang Bandung banget lah ya.
0: Bandung banget. Oke, oke, oke. Ini ceritanya, ceritain dong. Tentang apa dong lagunya?
1: Ternyata dia orangnya ya pasti ya lagu-lagu bucin lah ya, yeah, Butterfly yeah, yeah, era. Yeah, yeah. Jadi ya selama ini apa ya kayak aduh yang dia kejar-kejar yang dia pengen itu oh emang benar ternyata dia gitu.
0: Oh, setelah berkelana gitu nah, atau gimana?
1: Enggak setelah bukan dibilang apa ya kayak mungkin
0: ngeklik gitu, ngeklik.
1: Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya kayak ya semacam friendzone gitu kali ya. Iya. Benar kan ya? Jadi kayak oh ya udah enggak ternyata dia orangnya.
0: Oh, doh. Gitu. Iya, orangnya ya. Nah, kalau misalnya menurut Aji sendiri kalau misalnya single sekarang dengan yang kemarin-kemarin ada perbedaan enggak sih dari aransemen, dari sisi lirik dan lain-lain atau mirip-mirip aja ciri khas orang TBA Aji sendiri?
1: Mungkin kalau tiga lagu terakhir ya itu kan lagunya beat itu dari mulai yang single keempat itu bisa dibilang ya slow beat, yang single sebelumnya itu middle,
0: yes.
1: yang sekarang lebih ke upbeat dengan ciri khas apa ya dengan pengennya itu yang lirik-liriknya itu kayak out the box gitu kan
0: kayak
1: ada salah satu favorit lirik favorit gue yang kayak berputar di kepala menari dalam dada gitu jadi benar-benar yang sebenarnya masih ada sentuhan TBAJ-nya cuma kan karena mengikuti tren juga kali ya kayak oh pengen dong single terbaru gue ini ada kayak apa ya ada manis-manisnya kayak gemes-gemes deh baik itu musik atau liriknya yes. lebih catchy atau gimana gitu mungkin ya sore dari gue sih kayak apa ya pasti beda setiap single itu pasti ada kesannya masing-masing.
0: Oh iya kesannya masing-masing ya. Mungkin nanti kedepannya juga nggak tahu kayak gimana. Mungkin downbeat lagi. Oke ya. Nah proses rekamannya lama nggak sih untuk lagu ini apa udah ada di songbank lama?
1: Enggak cukup singkat juga kan apa ya kayak lebih ke spontan gitu bikin lagunya. Jadi referensi lu apa pengen gini kurang lebih. Satu bulan setengah aja gak sampai gitu. Jadi mulai dari awal ketemu tuh kalau misalkan Aji lagi balik Bandung gitu kan kayak ngobrol misalkan di minggu pertama pengennya lagu seperti apa. Minggu kedua oh kayak gini. Minggu ketiga nentuin jadwal. Karena sekarang udah zamannya, udah canggih kali ya.
0: Oh jadi, iya tinggal kirim-kirim data.
1: Iya jadi dari workshop pun online juga. Jadi kan di Jakarta kirim ke Bandung gitu. Sampelnya kayak gini. Terus kirim-kirim voice note. Contohnya kayak gini, pengennya kayak gini, improve-nya kayak gini. Dan udah ketemu hari H. Kurang lebih gak terlalu lama juga sih. Recording kayak 2-3 jaman
0: recording
1: gitu.
0: Bandung?
1: Iya, recording Bandung juga. Makanya gue bilang made in Bandung lagi. Karena semuanya produksi di Bandung. Dari mulai artwork juga di Bandung. Semuanya di
0: artworknya
1: Bandung.
0: Artworknya warna-warni nih?
1: Iya.
0: Kenapa? Jadi, ada arti dan maknanya gak sih?
1: Iya, biasanya dari single-single gue. Ya, sorry TBJ kan Pak Dik apa ya maksudnya orang-orang taunya ya pop ballad lah ya Jadi benar-benar yang awalnya kayak apa ya paling gak jauh-jauh dari monokrom atau earth tone gitu kan Jadi kok sekarang
0: full color.
1: Iya full color gitu. Jadi emang yang pertama karena lagunya juga lagunya lagu-lagu manis, lagu-lagu kayak begini gitu. Jadi pengen kayak gimana nih apa ya karena takut juga gitu itu bisa identiti seorang penyanyi itu kan maksudnya
0: jadi
1: hilang
0: jadi out of the box lah ya sekarang bener.
1: Tapi gue nekeninnya kayak ya udah sih kalau identitas seorang TBJ sih ya di warna suaranya gitu
0: tapi
1: kalau misalkan kalau untuk kayak style atau gimana karena pengen nyoba aja sebenarnya gue tuh cocok nggak sih sebenarnya nggak pede gitu kan cocok gitu. Ternyata memang bagus atau nggak bagusnya itu dari apa ya yang kita pakai itu ya lu pede nggak pakai itu gitu kalau kalau misalkan lu ternyata bagus tapi lu pakainya yang kayak nggak pede gitu ya jelek juga
0: yang penting pede bener sih
1: kayak gue suka salah satu brand di ini Bandung juga made in Bandung semua kayak artwork kayak wardrobe semua dari Bandung semua jadi benar-benar ya udah sih gas aja kayaknya cocok deh gitu kan kayak foto juga artworknya di Bandung nemu studio baru di Bandung yang bagus juga jadi ya udah semuanya
0: Bener-bener Made in Bandung. Buat lagu dong Made in Bandung nanti judulnya. Oke. Okay. Untuk lirik, video lirik dan video klipnya udah ada atau?
1: Video liriknya udah ada.
0: Oke, okay, video lirik bisa dilihat di mana nih?
1: Di semuanya.
0: Konsepnya
1: juga.
0: Gimana konsepnya?
1: Konsepnya masih sama, colorful.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya tinggal searching aja, gampang kok. Gampang kalau ya. Kepoin TB Aji di semua sosmed atau apalah di platform digital musik juga semua.
0: Semua udah ada ya. Ini kapan sih pertama keluar banget single ini?
1: Sekarang tanggal 18 pas banget 1 bulan 19
0: Mei. Yep. Oh, pas banget 1 bulan. Pas banget 1 bulan. Oke, okay, nah, ini masih fresh-freshnya. Masih fresh. Dan teman Fox kita masih bakal ngobrol. Ada satu kata terakhir, kita bakalan ngobrol-ngobrol. Kamu kalau pengen nge-request, pengen tanya-tanya ya. Boleh langsung ke TV aja, kebiasaan request nih. Langsung aja teman Fox ya.

0: Iya benar, kamu orangnya, ternyata kamu orangnya, teman Fox, dan kamu orangnya yang harus dengerin Fox Radio Bandung, ya. Oke, kalau dilihat-lihat udah silver katanya padelnya ya.
1: Apa?
0: Udah silver ke gold katanya padelnya, mainnya udah jago banget ya katanya. Tapi sering padel.
1: Apa?
0: Sering padel ya?
1: Dibilang sering sih ya. Ya lumayan sering lah.
0: Lumayan. Jadi ya. Jakarta main di sela-sela kesibukan atau gimana?
1: Di luar jadwal tenis.
0: Oh, justru
1: karena gue dari lama tenis dulu kan.
0: Oke, ya pantesan jago ya. Guys. Ya,
1: dari zaman padel di Jakarta cuma ada 2 atau 3 court gitu kan.
0: Udah main.
1: Iya, udah main.
0: Ya feel-nya dapet dong.
1: Sekarang saya sejauh mata memandang gitu kan. Gerak
0: gila
1: dikit
0: ya,
1: ada,
0: gila
1: gerak
0: ya.
1: Dikit ada gitu.
0: Gila ya. Yang tutupnya juga sekarang udah ada.
1: Iya, makanya tiap gua ke Bandung, teman-teman Bandung gua yang ayo main yang kayak oh udah ready aja nih raket di mobil.
0: Udah gitu. Ya, udah siap ya. Oh, tenis awalnya ya, tenis. Dari kecil.
1: Hah?
0: Dari
1: enggak,
0: kecil.
1: Enggak, tenis baru 3-4 tahunan
0: baru. Oh, tapi pertama sebelum ada padel banyak padel udah tenis-tenis dulu ya.
1: Udah tenis dulu,
0: Oke. Okay. Udah ikut-ikut turnamen gitu belum sih?
1: Apa ya paling
0: turni-turni atau mabar-mabar.
1: Oh, mabar sering, tapi kayak biasa kayak event-event kayak LKL gitu kan.
0: Iya.
1: Turni serius sih kayaknya enggak deh ya.
0: Ada enggak ingin gitu pengen ikut turni serius gitu?
1: Turni serius soalnya kalau turun series, aduh di Jakarta banyak silumannya.
0: Di mana-mana berarti.
1: Di mana-mana iya kan.
0: Lower bronze yang main silver.
1: Iya benar kalau lu ngapain main di ini kalau lu mau upgrade skill ya ngapain lu?
0: Iya
1: kalau lu ngejar hadiah.
0: Ngejar hadiah.
1: Iya benar gitu.
0: Ya karena dengan alasannya cuman gue kan belum pernah juara di bronze, gue belum pernah juara di lower. Ya, tapi kan skillnya kan ya.
1: Sadar diri aja sih.
0: Menyebalkan. Semua kayaknya banyak yang punya perasaan kayak gini deh.
1: Karena gue kalau ada event tour di Jakarta kan itu rata teman-teman kayak ya tadi gue sempat dengar kayak teman-teman gue kebanyakan yang PPBI-nya kan cuma ikut cuma nonton atau gimana gitu ya ngelihat oh turni pedal apa ya sekarang udah sebesar itu gitu kan. Gila sih
0: ya tapi emang sih pedal pesat banget ya sekarang udah mulai kemarin tuh kalau nggak salah di PON udah jadi olahraga yang percobaan ya
1: udah.
0: Terus mau jadi
1: sudah.
0: Berarti PON kedepannya udah bisa dipertandingkan.
1: Bener.
0: Wow, luar biasa ya. Semoga aja nanti ada rules yang bener ya tentang siluman itu ya. Karena sekarang masih rancu.
1: Masih rancu.
0: Gitu. Oke. Nah, traveling masih?
1: Masih.
0: Terakhir kemana?
1: Italy.
0: Wah. Kemana? Tepatnya daerah detailnya itu kemana?
1: Enggak, jadi yang ke jadi kalau apa ya? Jadi kalau yang ke Eropa bareng-bareng teman itu jadi ke beberapa negara gitu kan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Amsterdam, ke Paris, ke Swiss, ke Jerman. Tapi kalau yang kemarin itu yang akhir tahun itu karena kebetulan visanya masih ada gitu terus ala-ala aduh pengen me time nih pengen solo birthday trip gitu kan.
0: Asli sendiri
1: ya. Jadi benar-benar di pengennya dari dulu karena kesampaian karena dari dulu tuh mimpi pengen ke Italia tapi waktu sama rombongannya pergi sama teman-teman tenis juga nih.
0: Jadi gak enak ya.
1: Jadi enggak mereka enggak ada yang mau ke Italia jadi
0: benar-benar
1: ya explore ya deh ngikut aja akhirnya pengen ke Italia jadi kayak dari mulai dari Milan, Rome, langsung Florence.
0: Berapa lama?
1: Seminggu aja.
0: Apa sih Italia apa yang ngebedain Italia dengan negara-negara Eropa yang ada? Apanya gitu? Kulturnya atau kayak ada heritage-heritage-nya gitu banyak atau gimana sih?
1: Sama aja yang pertama ya. Mahalnya masih sama ya. Iya itu. Terus kalau Milan sih masih sama kayak terlalu crowded sama kayak Paris gitu.
0: Oh, kan. Itu udah metropolitan aja ya.
1: Iya, metropolitan
0: okay.
1: Cuma yang kalau kita ke Florence, ke Rome gitu karena memang orangnya kayak suka ya enggak terlalu rame terus kayak bangunan-bangunan sejarah zaman dulu.
0: Kayak gitu. Lembang Ciwidey gitu.
1: Iya, jadi kota tua lah ya. Iya. Jadi vibes-nya itu beda gitu. Jadi jadi ya itulah Italia cuma ya kan tahun ini belum kemana-mana tapi ya in this economy kan.
0: Iya sih. Tapi
1: masih mikir lagi.
0: Kemana yang pengen banget tapi belum kecampean?
1: Pengennya ke Eropa. Sebenarnya udah ada planning sih.
0: Kemana tahun depan ya? Sih. Yang belum nih ya, tapi pengen banget.
1: Pengen Eropa paling atas, Norway. Pengen lihat aurora.
0: Kayak
1: Norway, Finland.
0: Viking yang bener tuh di situ. Iya, Viking.
1: Pengen sama pengen ke Eropa sebelah mana ya? Selatan tuh mana kayak Portugal, Spain.
0: Oh, Portugal. Yeah, porsi tukang gali ya. Wah, TVAJ thank you ya.
1: Ah, sama-sama.
0: Dan yang pastinya kita pengen dengerin dong. Yeah. Ini single terbarunya nyanyi langsung di Fox Radio Bandung sambil Ijan Madagi juga ikutan pamit ya.
1: Boleh,
0: karena
1: boleh.
0: Sekarang cuma sampai jam 11. Okay. Kita berangkat. Pokoknya kalau ada info-info tentang single-single terbarunya langsung mampir ke Fox.
1: Siap. Pasti okay. Selalu pasti masuk ya. Dalam list ya.
0: Siap. Yes. Langsung aja teman Fox. Ini dia TBAJ, ternyata dia orangnya.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Neng, tos samingon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung weh atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Tagihannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alami di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pengasihan seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
2: Wah, nge-scarem tak potong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya tetap bola.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan, dua kapal tongkang muatan batu bara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisruh PCMB dan SPMB, Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MBG, Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Airut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
4: Kasat Polairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
2: Wah, nge-scarem sepotong tuh. Muatan batu bara.
5: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bernama Titan.
4: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
3: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
6: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KM Dede Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batu bara yang karam di wilayah perairan Cibuni, Tegal Bulut. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KM Dede Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju pantai Ujung Genteng menggunakan KM Dede Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
7: Ada gangguan sehingga mobil sandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal itu banyak gangguan.
3: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
8: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
9: Kami takut, kami merasa resah.
8: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi, serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
1: simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
8: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi resiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
10: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya, di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
11: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya, ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital. Sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Ya, kita persilahkan tentu sebagai ini, kita persilahkan kalau ada aturan, kita ngikut.
3: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
13: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, mama yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga DPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu Enok.
13: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
3: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
15: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
16: Capaian sudah 83% pembangunan sekolah rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
3: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PD PRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar, mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
17: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
3: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.
19: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
20: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id 91.7

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung canangkan sensus ekonomi 2026. Kadisdik Jabar hormati pelaporan masyarakat dan siap ikut proses di Ombudsman. Warga gagalkan aksi dua begal di siang bolong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sensus ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan Kota Bandung dalam satu dekade mendatang. Melalui data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang akan dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Farhan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi dan mendukung kebutuhan pelaksanaan sensus. Selain itu, para pengusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
1: Kita sukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2026. Kami meyakini bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang berkualitas dan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence based. Kepada Kepala BPS Kota Bandung beserta jajaran, saya secara pribadi dan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Daya titipan kualitas data Kota Bandung kepada BPS agar senantiasa menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas sehingga menghasilkan data yang akurat dan kredibel.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya gebrakan nyata dari Komisi Daerah atau Komda Lansia yang dapat dirasakan langsung oleh para lanjut usia atau lansia di Kota Bandung. Usai rapat koordinasi Komda Lansia Kota Bandung, Erwin mengusulkan sejumlah program yang menyentuh aspek fisik dan rohani seperti pengajian rutin dan pesantren lansia untuk memberikan ruang ibadah dan pembelajaran agama. Menurutnya, alokasi anggaran untuk program lansia harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sehingga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait didorong untuk mengusulkan program-program yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan lansia.
2: Saya sangat berharap Komda Lansia ini betul-betul memberikan program yang bukan hanya terkait lip service saja, tetapi betul-betul kemaslahatan umat. Jadi saya mengusulkan di Komda Lansia ini dibuat pesantren lansia, di mana para lansia ini selain fisiknya kuat, mentalnya juga kuat. Tujuannya itulah dari program-program yang lainnya, karena sama ini sama monot nononom kepada orang tua. Bagaimana pemuda-pemuda ini betul-betul sayang kepada orang tuanya, memperhatikanlah.
0: Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan forum dialog antara masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menyusul penolakan proyek panas bumi atau geotermal di sejumlah daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap berbagai keberatan yang disampaikan warga. Pasalnya, kewenangan penerbitan izin proyek geotermal sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Penolakan proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, antara lain di sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.
3: Aspek penolakannya itu nanti itu pada Kementerian SDM sang pemberi izin. Nanti tugas gubernur adalah merekonsiliasi antara pemberi izin, kemudian penerima izin dengan masyarakat. Problemnya di mana? Kalau problemnya itu bersifat teknis, sosiologis, tentunya kita akan selesaikan bersama. Tetapi kalau problemnya adalah dari sisi mitigasi, misalnya menjadi ancaman bagi lingkungan, ya kita bersama-sama bicarakan lagi dengan Kementerian SDM, dengan yang memberikan izin.
4: Sampurasun wargi Bandung. Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan ratusan SMA dan SMK swasta di Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pelayanan publik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi kendala. Melalui kerjasama tersebut, seluruh lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus di sekolah negeri, dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 78 ribu siswa tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Di sisi lain, Purwanto menyatakan akan kooperatif terkait dilaporkannya Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
6: Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan, ya, tepatnya 78 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri. Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung. Pemerintah ngasih kompensasi. Per siswa itu 100 ribu per bulan. Jadi 1.200.000 per tahun dan DSP-nya 1.500.000 rencananya, ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi kemarin rate-nya kira yang lebih segitu, ya. Ya kita persilahkan tentu ke sebagai ini. Kita persilahkan kalau ada aduan kita ngikut aja.
0: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selama periode libur akhir pekan dan libur Tahun Baru Islam yang berlangsung mulai Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin, tercatat lebih dari 77 ribu penumpang kereta api. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan dari sekitar 63 ribu tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, Stasiun Bandung dan Kiara Condong masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan favorit para penumpang kereta api.
7: Dari 63.875 tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan mulai tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni, tercatat 122% okupansi telah dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Islam ini.
0: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian berteriak minta pertolongan sehingga warga melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan aksi perampasan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa yang pernah terjadi di wilayah lain.
8: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau yang sering masyarakat sebut dengan bahasa begal. Modusnya adalah pelaku ini membuntuti korban. Jadi ketika korban yang kebetulan korban dua orang yang belakang atau yang dibonceng itu sedang menghubungi rekan kerjanya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba pelaku ini memepet korban.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahahihi hahahihi.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen.
0: Mana kok enak.

0: harga sabarahnya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Sampah tu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Dengan musik nuansa retro 80-an yang upbeat, lagu ini mengangkat semangat dan nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat muda nggak pernah benar-benar hilang berapapun usia kita. Ini dia, Yeri X Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Radio on Pusat FM, Fox Radio Bandung, Feel Good, Pepe Trevi, temenin kembali lagi di Seru Senja, teman Fox ya. Kalau kemarin sama Raden Citra, takutnya absen dulu, ada ngejob. Biasa lah ya, bapak-bapak begini dah tuh. Buat teman Fox yang hari ini lagi santai-santai gitu ya, karena sudah beres kerjaannya di kantor, jadi tinggal ya sambil denger-dengerin, sambil nungguin pulang, asik bener deh tuh ya. Atau yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, santai-santai aja, gak usah buru-buru lah. Tadi juga jalanan kayaknya kosong sih, gak ada macet, gak ada rame sama sekali gitu. Seperti biasa teman Fox, Pepi bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral di sosial media. Lagi musim-musimnya kan ini kelulusan sekolah ya. Kalau kemarin demonya demo MBG dan juga demo masuk SMA. Rame ya. Sempat ngobrol sama beberapa orang tua murid yang anak-anaknya harus masuk ke SMA dan bingung gitu. Ini gimana nih sistemnya, kok jadi agak mempusingkan dan lain sebagainya gitu ya. Semoga cepat selesai masalahnya buat para orang tua yang anaknya pengen masuk ke sekolah unggulan atau sekolah favorit, atau sekolah yang memang diincer dari dulu gitu ya. Ini berhubungan sama kelulusan. Kenapa? Karena ini ada sekelompok siswa yang mengajak ibu warung langganan mereka buat ikut foto bareng pas momen perpisahan sekolah. Lucu banget tau. Foto itu diunggah di media sosial dan langsung viral. Banyak warganet yang ikut kebawa nostalgia pada bagian foto serupa dari masa sekolah mereka dulu. Ada yang dari tahun 2017, ada juga yang udah 9 tahun yang lalu. Buat banyak siswa, ibu warung itu memang bukan cuma tempat beli jajanan pas istirahat aja, tapi juga jadi saksi perjalanan masa sekolah. Dari jajan yang ngutang, numpang duduk-duduk doang gitu ya, sampai jadi tempat singgah sebelum pulang ke rumah gitu teman Fox ya. Ada yang punya pengalaman, pasti ada sih kayaknya ya, kalau normal hidupnya. Kalau zaman sekolahnya normal makanya iya deh, pasti punya pengalaman nongkrong di ibu kantin atau nongkrong di warung ya, warung-warung yang dekat sekolah, terutama yang cowok-cowok sih biasanya gitu ya, udah pada raung. Suka pada nongkrong di warung gitu ya, dan itu memang jadi saksi hidup gitu, perjalanan diputusin, digebukin. Aduh, ada-ada aja deh ya. Sehat-sehat selalu ya para ibu kantin dan juga ibu-ibu warung dekat sekolah.

ini yang mau ada rencana ke Jakarta, lo coba deh mendingan mampir ke Jakarta Fair, acaranya seru banget pasti di sana ya, banyak tenan, banyak but, banyak keseruan dan juga hiburan yang pastinya bikin kamu juga bahagia. Apalagi kalau nanti abis dari sana tuh capek keliling-keliling, kan hallnya gede tuh ya. Kamu mendingan nanti dapetin treatment dari sangga-sangga, karena kita buka but di sana teman Fox. Ya seru tahu di sana banyak promonya lagi. Kalau kamu beli di sana nih di Jakarta Fair, ada beli 2 minyak balur sangga-sangga klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau beli 2 minyak balur sangga-sangga ultimate 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate-nya. Kalau beli 3 minyak sangga-sangga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap a weekday, atau gratis 1 minyak balur sangga-sangga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk terbaru dari namanya minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangga-sangga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Gih, mau dong? Pasti mau lah. Terus di mana sih tempatnya? Datang nih di booth-nya sangga-sangga di G Expo Kemayoran. Hall B3C3. Ingetin ya, hall B3C3 lot 40. Karena ingat nih persediaannya terbatas ya teman Fox. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Aduh, info lengkap cek langsung Instagramnya di @kutuskutusofficial dan juga di sangga-sangga official Jakarta. Di situ tuh teman Fox. Jadi kamu jangan sampai kelewatan untuk datang ke sana. Ini ada satu lagu diminta sama Bang Fahri, pengen lagu Padi katanya, ternyata cinta. Oke, Abang lagi jatuh cinta kah? Coba kita sama-sama dengerin. Ini lagunya enak sih, cocok ya jam segini dengerin lagu Padi ini. Kita nyanyi bareng deh kalau gitu ya. Spesial buat Bang Fahri dan juga semua teman Fox yang lagi dengerin Seru Senja bareng Pepi Trevi.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan juga mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18 sampai 22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan juga menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital seperti membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu,

0: Fox News. Fox News.
1: Mahasiswa UNES diduga lecehkan pelanggan Justip, korban 3 orang. Dilansir dari detiknews.com, mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES diduga melakukan pelecehan seksual kepada pelanggan jasa titipnya atau Justip hingga digeruduk massa. Pihak kampus menyebut saat ini tercatat ada 3 orang yang teridentifikasi sebagai korban pelaku. Surahmat selaku Humas UNES mengatakan kasus ini telah ditangani oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pada hari Rabu, Satgas PPK langsung memanggil pelapor pada hari yang sama pukul 16.30 WIB untuk mengumpulkan keterangan dan bukti awal. Berita selengkapnya detiknews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: rindu.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Hanya rindu teman Fox lagi. Hati nama siapa sih?
0: Ini hanya rindu.
1: Ini tuh kalau dengerin lagu ini lagi sendiri, lagi inget sama almarhum bokap tuh kadang suka berkaca-kaca. Mungkin kamu pernah ditinggal sama orang yang kamu sayang banget gitu ya, dan untuk selama-lamanya gitu. Ya, aku pernah merasakan itu dan ternyata gak enak ya ditinggalin untuk selama-lamanya. Ya banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dicegah gitu teman Fox ya. Keadaan yang memaksa jadinya ya udah mau nggak mau harus siap menerima apapun itu meskipun pahit gitu. Teman Fox, ini ada beberapa komentar yang masuk ya, mau bacain juga ya di WhatsAppnya Fox Radio Bandung nih. Ada yang berkomentar, ada Yumi. Sore Kak Pepi, mau request Rita Effendi dong menepis bayang kasih katanya. Salamnya buat all crew Fox, sama tugas buat Kak Pepi juga lancar rezekinya. Amin. Sehat selalu buat anak-anak aku aja yang menantikan pembagian rapot. Hopefully hasilnya memuaskan ya. Amin. Amin. Aku juga lagi sama nungguin rapot anak aku, mudah-mudahan hasilnya bagus. Sejauh ini sih belum ada remet. Biasanya wali kelasnya udah gitu, Pak, ini ada remet ya. Tapi alhamdulillahnya lihat hasilnya tuh nilainya oke lah gitu. Spesialnya buat Ndi aja katanya. By the way, memori aku sama Bu Kantin dulu sih semasa SMA, yaitu ditraktir kakak kelas terus ditraktir kakak kelas terus sih, dan endingnya dibalik suka neraktir, dia suka aku. Bu Kantin apa jadi saksi curhatnya katanya, kakak kelasku itu sempet jalanin hubungan sampai 2 tahun dan putus pas dia lulus. Ya sudahlah, bukan jodoh katanya. Thank you Pepi, puterin ya. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Aku puterin boleh deh, spesial buat Yumi, lagunya dari Rita Effendi, pengen lagu menepis bayang kasih katanya. Spesial buat Kak Yumi.

95.7 Fox Radio Bandung. Feel good, remuk banget ini mah ya. Udah deh dibikin remuk sama Angie. Teman Fox, ini di daerah Pasir Koja, daerah Bandung ya. Sama yang lagi nonton live TikToknya Fox Radio Bandung, boleh absen dari mana aja ya. Buat teman Fox yang tinggal di daerah Pasir Koja atau lewat situ tiap hari gitu ya. Kemarin tuh tanggal 17 Juni 2026 tim gabungan pemerintah menertibkan sederet bangunan liar yang berjumlah sekitar 147 bangunan yang sudah berdiri lama di sepanjang jalan Pasir Koja, Kota Bandung. Tindakan penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP dan juga unsur lainnya karena bangunan semi permanen itu berdiri di atas lahan ruang milik jalan yang seharusnya untuk kepentingan publik. Nah, pagi ini sekitar jam 6 pagi gitu ya, tadi pagi, kondisi di lokasi nampak bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh kini sudah rata dengan tanah. Dan dari informasi yang diterima, penertiban lanjutan bakal dilaksanakan hari ini juga katanya. Kita lihat aja perkembangannya kayak gimana nih teman Fox ya. Dan mungkin memang di pemerintahan yang sekarang lagi gencar juga ya, di depan PVJ itu udah pada ditertibkan, kemudian Yayasan Sadikin dan tempat-tempat yang lain teman Fox ya. Saya mau muterin lagu dari Kim ya, Bayangan Cinta Yang Lalu, spesial buat teman Fox semuanya ya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio. 91.7 FM.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: 1.7 FM Bandung.

Yon Wes Arfem Fox 3 When You Feel Good. Matthew Sayers Sayers Zizesh. Ini gimana sih bacanya, gue susah. Bodo ah, yang penting lagunya enak. Make you happy teman Fox ya. Buat teman Fox semuanya yang sudah dengerin Seru Senja, terima kasih banyak ya dari tadi. Tapi ini ada informasi sedikit deh ya sebelum kita ketemu sama azan maghrib. Buat kamu yang hobi banget ngopi, jadi menurut studi dari European Social City of Reflection and Ambiology, namanya nama Fox ya, jadi agak-agak sulit. Wanita yang minum kopi 5 cangkir atau lebih dalam sehari itu mengalami penurunan peluang hamil secara drastis. Bahkan resiko bisa berkurang sampai setengahnya. Ini terjadi karena asupan kafein yang terlalu tinggi bisa mengganggu hormon reproduksi dan juga fungsi saluran tuba. Tapi tenang teman Fox ya, bukan berarti harus berhenti total kok. Jadi American College of Obstetricians and Gynecologists ini menyarankan batas aman konsumsi kafein bisa ya, boleh adanya. Buat yang sedang merencanakan kehamilan itu maksimal ada kurang lebih 200 mg atau setara dengan 1 sampai 2 cangkir aja per hari. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Kalau cewek-cewek banyakkan ngopi, mau ngeronda Mbak apa gimana? Ngopi banyak-banyak buat dah ya. Jangan terlalu banyak lah ngopinya, secukupnya aja ya. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, terima kasih juga buat Mang Mul Music dan juga program director teman Fox ya. Sebelum pamitan nih ada satu lagu juga nih dari Gama Audrey Cantika ya, Gali dan Ratna teman Fox. Ada Gali dan Ratna di sini? Gak ada ya. Namanya udah nggak common soalnya kalau sekarang itu. Udah nggak Gali sama Ratna. Udah nggak jadul. Sekarang tuh nama-namanya tuh keren-keren anak sekarang ya. Nama-namanya gak kayak dulu.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati,

pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hari Kamis ditemenin si manis teman Fox di Fox Night Show. Kamu mau diputerin lagu apa? Boleh langsung aja 08122 477 4917, atau lewat Instagram di @FoxRadio dan lewat VMA-nya kita. FYI, sebagian jalan kota Bandung macet karena mati listrik teman Fox.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

on your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Ungu dengan Seperti Mati Lampu. Kayaknya ngewakilin banget perasaan orang-orang yang sekarang kebagian pemadaman bergilir, teman Fox ya. Kalau misalkan kita lihat di pasar lagi musim manggis, musim salak, musim buah-buahan yang lain, buah mangga gitu. Kalau misalkan di Indonesia musim apa? Musim mati lampu di mana-mana. Kemarin di sini ada pemadaman, terus hari ini di rumah Raden Citra lumayan pemadamannya lama dari siang sampai tadi maghrib ya. Dan ini cukup merugikan sih, karena kan kita pengguna listrik ya dalam sehari-hari itu cukup, penggunaan listrik dalam sehari-hari itu maksud Raden Citra cukup besar. Yang mana kalau misalkan kita mau berkegiatan, misalkan yang sederhana aja, nyuci butuh listrik untuk nyalain mesin cuci, mau nyetrika butuh listrik juga untuk nyalain setrikaannya. Pada akhirnya gak ngapa-ngapain, cuma tiduran aja ya, memandang kehidupan yang rasanya gini-gini aja. Sedih. Gak usah sedih, Tone Fox. Yuk kita seru-seruan barengan sama Raden Citra malam hari ini dengan request lagu favorit kamu di 08122 4774917. Boleh juga lewat VMA dan Instagram kita di @foxradio. Gak lupa nih, Raden Citra ingetin buat kamu yang sekarang udah selesai beraktivitas, balur badan kamu dengan minyak balur sangat-sangat klasik supaya bisa lebih rileks istirahatnya ya.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Justin Bieber dengan Catching Feeling. Spesial buat kamu yang sekarang lagi kena macet di perjalanan pulang daerah Ciamplas, Posto Kencana, terus daerah Sukajadi juga ya. Hari ini macetnya karena lampu lalu lintas mati, teman Fox, karena pemadaman di sekitar jalan Ciamplas, Cipaganti sampai ke daerah Sukajadi juga. Bahkan tadi katanya di sekitar Gerlong 3 jam mati listrik juga sampai beberapa pengusaha, aduh, merasa rugi ya. Tapi kalau misalkan kamu dengerin Raden Citra di sini enggak rugi sih, teman Fox. Kalau misalkan radio kamu enggak bisa on kalau udah turun dari mobil, tenang, kamu masih bisa dengerin Raden Citra dimanapun kapanpun via VMA, yaitu Fox Mobile Application ya, kita yang bisa kamu download di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu, atau di www.foxradio.com ya. Mau kamu lagi di Sumedang, kamu lagi di Garut, di Cianjur, di Jakarta, bisa juga dengerin Raden Citra dan juga teman-teman lainnya ya. Terima kasih banyak buat Pak Eko yang udah setia dengerin Fox Radio Bandung. Terima kasih juga untuk doa baiknya, semoga dilancarkan urusan usaha rezekinya, amin. Pengen diputerin lagunya dari 311 dengan I'll Be Here A While. Langsung nih diputerin sama Raden Citra. Yang merequest buruan, masih ditungguin sampai jam 9 malam.

0: Neng, tos samingon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
4: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: News. Fox News.
1: SPPG tidak akan terima insentif selama libur sekolah, dilansir dari antaranews.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah seiring penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Agustina mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Ia menjelaskan selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar 6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai kapasitas maksimal 3.000 orang.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Di jam terakhir Fox Night Show, Raden Citra masih bakal bacain requestan kamu, teman Fox. Jadi yang mau request langsung aja di 08122 4774917. Boleh juga sekalian cerita hari ini kayak gimana, dan kasih info juga dong kalau misalkan di sekitar kamu lagi mati listrik di daerah mana aja nih, biar terinfo orang-orang ya.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini mungkin jadi salah satu lagu yang sering banget kita dengar di sosial media, entah itu di Instagram atau di TikTok, tapi mungkin kamu gak tahu judulnya apa ya. Judulnya adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas Teman Fox, yang biasanya judulnya in English atau liriknya in English, sekarang pakai bahasa Indonesia. Ih, tertumben, dalam banget lagi ya. Terima kasih banyak buat Kayumi ya, yang udah request lagu ini. Dan tadi ini juga mau salam buat Citra sama All Crew Fox Radio aja. Semoga sehat-sehat ya dan selamat bertugas. Terima kasih. Ada Bundi mau diputerin lagunya Kendris malam hari ini. Dan ada Fahri Al-Hardiaman juga, Waalaikumsalam. Malam hari ini pengen di-play di-play lagunya Vertical Horizon yang best I ever had. Oke, langsung aja diputerin nih. Abis itu Cira juga punya lagu dari Raisa dengan Mantan Terindah, yang mungkin malam hari ini lagi pengen mengenang tentang mantan. Tapi kalau misalkan udah punya yang sekarang, jangan diinget-inget lah yang udah dulu ya. Bisi jadi pimatakeun Teman Fox.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

Shut up! My favorite song is playing.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Tanfak, sudah pernah makan belum? Kalau misalkan kamu sekarang lagi makan, pilihan menunya adalah ayam, bosen gak sih? Ayam lagi, coba ganti pakai ikan deh. Karena ikan ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sebagai, maksudnya sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar sekitar 18-22 gram per 100 gram daging ikan. Dan protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, ada baiknya nih setiap hari balur tubuh kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur aja tanpa diminum dan pastinya aman banget dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur gampang, ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan pastinya ada di Fox Radio Network. Dan kamu juga perlu ingat ya, kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Kalau misalkan kamu sekarang lagi lemes banget, teman Vox nih butuh kekuatan lebih untuk menjalani hari. Jangan lupa untuk pakai sanga-sanga. Dan ini ada hal penting yang perlu Citra kasih tahu untuk kamu, karena sanga-sanga sekarang hadir lagi di Jakarta Fair 2026 yang pastinya selalu dan jadi langganan setiap tahunnya kalau sanga-sanga tuh hadir di Jakarta Fair ya. Dan tahun ini teman Vox tuh bisa dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair aja. Kalau misalkan kamu sukanya minyak balur sanga-sanga klasik, ada nih promonya. Beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku klasik. Kalau misalkan belinya 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml, gratisnya 1 sabun kaliku yang ultimate. Nah, kalau misalkan belinya 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 ml, gratis 1 sabun kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Dan gak cuman itu aja, kalau misalkan di weekend kamu bisa dapetin gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Terus kamu bisa dapetin diskon 10.000 untuk produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu minyak gatalin. Gak cuman itu, ada lagi diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Kamu juga bisa dapetin tebus murah dan ada kesempatan untuk dapetin door prize menarik. Seru kan? Karena persediaannya terbatas, buruan langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lebih lengkapnya kamu bisa cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta.
1: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Vox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: tanpa pasokan listrik. Meski harus menunggu cukup lama, sejumlah pelanggan memilih tetap bertahan hingga listrik kembali menyala untuk melanjutkan proses mencuci pakaian.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia Remuk dari Angie Carvalho menutup Fox Night Show malam hari ini. Dan terima kasih untuk Zulia yang udah request lagunya ya. Buat teman-teman Fox yang udah dengerin Raden Cita juga malam hari ini, terima kasih banyak udah stay selama 2 jam ke belakang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada ucap yang kurang berkenan. Dan pastinya kalau misalkan kamu sekarang udah mau istirahat, jangan lupa dibalur dulu pakai sanga-sanga ya. Yang mana sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang aman banget dipakai dari balita hingga manula. Yuk Citra istirahat, kamu juga harus istirahat untuk memulai hari esok teman Fox ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangasanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
3: Nah lo, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sangasanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: dari sahabat Abdullah bin Masudra. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

Dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, jika makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makan malam terlebih dahulu sebelum sholat maghrib, dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 673 dan Muslim nomor 557. Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel kalau minum air putih suka dihitung nggak? Apakah ditimbang dulu?
1: Nggak juga gitu.
0: Atau diapain dulu?
1: Kalau misalnya air putih ditimbang mah tuh susah kitanya. Jangan ditimbang lah air putih mah, ditetes aja.
0: Ditetes.
1: Pakai pipet.
0: Aku enggak, kalau aku mah enggak ya, cuman ya suka dikira-kira aja. Aku kayaknya hari ini jarang minum, udah apa maksudnya belum minum air putih yang banyak gitu.
1: Masuk kalo, ke tumbler aja kalau enggak ke ini, ke
0: iya,
1: botolnya.
0: Iya, udah bener tumbler sih.
1: Tumbler
0: karena
1: enak.
0: Kan kelihatan kalau tumbler berapa liter.
1: Kalau ada botol nih, misalnya botol 500 ml gitu.
0: ML ya.
1: Mililiter kan.
0: Mililiter.
1: Jadi bisa dilihat. Jadi berapa, Jo?
0: Dihitung enggak, Jo?
2: Kalau sekarang ngitung.
0: Ada buat pake tumbler kan.
1: Oh, pakai tumbler ya.
2: Jadi tumbler buat di kantor. Jadi di rumah tinggal nambah-nambah dikit.
1: Nah, kalau di kantor itu berapa kali ngisi air?
2: Sekali, aku.
1: Sekali doang. Itu jadi, 2 liter ya?
2: Enggak, seliter.
1: Oh, seliter.
2: 950 ml.
1: 950 ml.
2: Hampir seliter.
1: Jadi di rumah tinggal nambah doang.
2: Heeh.
0: Oke. Pian.
1: Kenapa? Tiap hari minum.
3: Laper minum.
2: Oh, makannya minum.
1: Iya. Kan tahu kan kalau dia lapar minum karena kenapa coba?
0: Kenapa?
1: Ya, faktor ekonomi.

0: Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Air itu kan disebut sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi manusia itu gak cuma hanya butuh dengan makanan, tapi air itu nomor satu, is nomor wahid.
0: Bener, tapi sayangnya masih ada aja beberapa mitos dan kesalahpahaman mengenai manfaat dan bahaya dari air putih. Nah, kita akan ngasih tahu nih fakta sebenarnya tentang air putih yang perlu kamu tahu.
1: Yang pertanyaannya.
0: Bisa bantu menurunkan berat badan. Jadi air 100% bebas kalori, sehingga bisa ngebantu kamu dalam membakar lebih banyak kalori. Air juga bisa membuat kamu ngerasa kenyang, soalnya air mengalir dengan cepat sampai ke perut, membuat perut lebih renggang. Selain itu, air putih juga berfungsi buat melancarkan pencernaan.
1: Tuh, ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kembali botol minum plastik. Jadi hal ini gak dianjurkan buat dilakukan, karena botol minum plastik itu terbuat dari bahan kimia. Bahan kimia ini akan meresap ke dalam botol pada saat digunakan berulang-ulang. Jadi selain itu, kalau botol ini tidak dibersihkan dengan benar, maka akan jadi tempat pelabuhan bakteri dari mulut kamu. Jadi sekali aja sekali botol plastik ya udah dibuang. Misalnya kalau kita makan karena ngirit kali ya, karena udahlah daripada males ngambil di gelas, lebih baik di botol plastik.
0: Iya, jadi mulai sekarang kayak coba beralihlah ke apa namanya?
1: Termos.
0: Toren, Pak.
1: Gede banget, sama kan dari plastik juga itu.
0: Iya. Maksudnya tumbler gitu. Jadi
1: itu enak ya.
0: Sering bawa tumbler-tumbler aja sekarang. Jadi jangan pakai botol plastik mah. Jangan diisi lagi, udah sekali pakai aja.
1: Dibuang aja botol plastik mah, dibuang.
0: Gitu. Sekali pakai gitu.
1: Iya, sekali pakai.
0: Kayak apa ya? Oh, sekali pakai.
1: Ya,
0: selain botol plastik yang sekali pakai biasanya
1: Pampers,
0: apa Pak Irwan?
1: Pampers.
0: Oh iya.
1: Pampers sekali pakai.
0: Boleh tuh pakai lagi.
1: Apa lagi ya? Sekali pakai.
2: Panty liner
1: sekali pakai. Terus
2: tisu
1: sekali pakai.
0: Iyalah.
1: Kalau kresek kan disimpan ya?
2: Iya.
0: Biasanya ibu-ibu gitu, kresek disimpan lagi.
1: Di siapa ya dising sekali pakai dis?
0: Saya yang sekali pakai ya? Saya. Mantan.
1: Waduh. Sekali pakai itu.
0: Ya udah, ngapain harus balikan lagi kalau sama mantan? Udah, cukup sekali buang. Cukup sekali buang.
1: Di mana-mana dia namanya. Mantannya dibuang itu.
0: Buang aja.
1: Enggak dicomot lagi enggak?
0: Enggak lah, udah aja.
1: Cari yang baru lagi.
0: Cari yang baru lagi.
1: Ada yang baru teh?
0: Enggak ada.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif

0: Tercinta, kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yantai.
2: Wah, Irwan.
1: Ini mau nanya nih, tapi kamu harus bagi teman aku, kamu harus jawab itu Yanti, harus jawab sesuai dengan sesuai keinginan dan fakta.
2: Apa tuh?
1: Gimana kalau supaya tiap bulan kita dapat pemasukan tapi gak perlu kerjaan, itu capek, Irwan, kerja-kerja, tapi ya gitu duitnya cepat keluar, duitnya cepat habis gitu.
2: Gampang banget atuh itu mah Irwan.
3: Mau tahu gimana caranya? Gimana kalau kita buat arisan aja yuk? Mau gak?
1: Ida bagus Oka itu.
3: Ida bagus.
1: Gimana kalau arisannya itu
3: gimana? Gimana?
1: Berapa orang biasanya yang bagus?
3: Gini ya. Gimana kalau sebulan 1 juta aja Irwan? Yang menangnya nih 1 juta aja udah arisannya.
1: Iya. Jadi kita arisannya 1 juta nih.
3: Iya.
1: Per orang.
3: Iya.
1: Aman. Terus yang ikutannya siapa aja?
3: Ya ikutannya. Ya kita berdua aja. Tapi bulan pertama Yanti dulu yang menangnya ya.
1: Ngomong gue ya, tuh pinjam duit gitu nih.